0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkes ungkap Indonesia berhasil hilirisasi darah. Program hilirisasi yang digenjot pemerintah juga di sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia kini berhasil melakukan hilirisasi darah. Salah satu masalah utama di sektor kesehatan saat ini adalah besarnya porsi impor alat kesehatan dan juga obat-obatan. Salah satu obat-obatan yang harganya mahal dan paling banyak impor antara lain adalah albumin dan Ivig. Keduanya merupakan produk turunan dari plasma darah. Sayangnya, meski memiliki cadangan darah keempat terbesar di dunia, Indonesia masih ketergantungan pada impor albumin dan Ivig. Karena itu, Menkes melihat disinilah pentingnya mendorong hilirisasi di bidang kesehatan. Kini, Indonesia akan bisa memproduksi albumin sendiri setelah masuknya investasi senilai $300 juta dari perusahaan Korea untuk membangun ekosistem pengolahan plasma darah pertama di tanah air.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG parkir hijau. Indeks harga saham gabungan berhasil menutup perdagangan Jumat 9 Oktober 2026 dengan menguat 62,47 poin atau 1,04% ke level 6093,78. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat tertekan hingga level terendah di 5.995,82, indeks perlahan bangkit menembus puncaknya di 6.100,58. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume 353,12 juta lot saham dengan nilai transaksi mencapai 8,44 triliun rupiah. Kenaikan ini ditopang oleh 407 saham yang menguat, dipimpin sektor industri yang naik 2,1%, material dasar 1,7%, serta konsumer non-kritikal 1%. Laju indeks dikawal oleh penguatan saham BBRI, AMMN, TLKM, BBCA, dan BMRI. Namun pergerakan bursa tetap tertahan oleh penurunan 245 saham, termasuk saham penekan seperti BIAN, GEMS, TINS, AMRT, dan ENRG. Sementara 311 saham stagnan. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Welcome to X Channel Radio.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Prabowo tunjuk Menteri UMKM kawal ojol. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kementerian UMKM sebagai pengampu layanan ojek online. Penunjukan ini menjadikan Kementerian UMKM sebagai rumah baru bagi para mitra pengemudi, perusahaan penyedia jasa, hingga pemangku kepentingan terkait. Tugas utama Kementerian UMKM adalah mengawal perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi ojol, aplikasi, dan pedagang. Kementerian Perhubungan bertugas merumuskan dan menetapkan tarif bagi jasa layanan transportasi orang yang disediakan oleh ojol, sedangkan jasa antar barang dan makanan tarifnya ditetapkan oleh Komdigi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel.
5: Perang tarif sedang mengacaukan perdagangan global. Negara-negara maju saling jegal dengan pajak impor yang tidak masuk akal. Tapi di tengah kekacauan ini, ekonomi Indonesia justru punya tameng yang membuatnya kebal. Buktinya, Bank Dunia memprediksi ekonomi kita tetap tumbuh subur di angka 5,2%. Senjata rahasianya bukan cuma ekspor, tapi daya beli ratusan juta rakyat Indonesia di pasar domestik. Untuk menjaga mesin ekonomi ini, Bea Cukai memperketat blokade terhadap barang selundupan. Baju bekas impor dan beras ilegal bisa menghancurkan harga pasar, mematikan pabrik tekstil hingga petani lokal. Sementara pasar dalam negeri dijaga ketat, produk ekspor andalan kita justru diserang habis-habisan di luar negeri. Eropa dan Amerika mencekik baja Indonesia dengan pajak 50%, dan panel surya dihantam tarif 104%. Alih-alih menyerah, pemerintah memutar haluan. Baja dan panel surya itu diserap sendiri untuk mega proyek energi domestik. Pembangkit listrik raksasa ini langsung dihubungkan dengan pabrik pengolahan nikel untuk menciptakan ekosistem baterai nasional. Gemburan tarif asing justru mempercepat kemandirian kita, mengubah pasar lokal dan hilirisasi menjadi perisai ekonomi yang sulit ditembus.
4: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menkeus Wahasil tegaskan APBN 2026-2027 tak pakai dividen dan antara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan pemerintah tidak gunakan dividen BPI Danantara dalam APBN 2026 maupun dalam persiapan APBN 2027. Ia menegaskan dividen Danantara belum diperhitungkan dalam penerimaan negara pada kedua tahun anggaran tersebut. Meski tidak memasukkan dividen Danantara dalam APBN 2026 dan 2027, Suhasil menilai kontribusi utama Danantara tidak hanya diukur dari penerimaan berupa dividen, tetapi adalah pekerjaan dan berbagai agenda yang akan dijalankan melalui aset yang dikelola.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Negara paling makmur di Asia Tenggara, Indonesia di urutan ketiga. Singapura jadi negara paling makmur di kawasan Asia Tenggara menurut data Legatum Prosperity Index 2026. Di tingkat global, negeri singa ini berada di posisi ke-23 dunia dari 161 negara. LPI mengukur tingkat kemakmuran dari tiga domain besar, yakni pembangunan, kebebasan, dan sosial. Singapura unggul dalam kombinasi kualitas hidup, kesehatan, kebebasan ekonomi, dan kualitas institusi. Sektor kesehatan Singapura bahkan peringkat 2 dunia juga jadi salah satu keunggulan terbesar negara tersebut. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 64 dari 161 negara. Dan Indonesia di urutan 3 negara paling makmur di Asia Tenggara berdasarkan Legatum Prosperity Index 2026, di bawah Malaysia, sementara di urutan 4 dan 5 ada Thailand dan Filipina.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga 10 juta rupiah, tanpa sengaja tertulis hanya 100 ribu rupiah. Dalam hitungan menit, link harga error itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Ratusan ribu orang berteriak, cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong TV itu malam itu juga demi memanfaatkan kebodohan si admin. Pagi harinya, toko membatalkan semua pesanan karena kesalahan sistem dan uang pembeli dikembalikan otomatis. Netizen marah besar, jutaan netizen mengamuk dan berniat memberikan rating bintang 1 untuk menghancurkan toko itu. Tapi mereka kaget, tombol ratingnya tidak ada. Kenapa? Karena di sistem e-commerce, pesanan yang dibatalkan sebelum dikirim tidak bisa diberi ulasan. Toko itu aman tanpa cacat. Ratusan ribu klik dan pesanan masuk dalam semalam membuat sistem aplikasi mengira toko ini adalah toko paling laris se-Indonesia. Besok harinya, toko ini otomatis diletakkan di halaman utama aplikasi secara gratis. Belum lagi, akun ratusan ribu orang yang mengklik tadi sudah direkam oleh sistem. Selama berbulan-bulan ke depan, iklan dari toko ini akan terus menghantui layar HP mereka. Kamu kira kamu sedang merampok toko mereka. Tapi kenyataannya, kamu baru saja memberikan mereka dorongan algoritma bernilai miliaran rupiah secara cuma-cuma. Di era digital, klik dan jejak digitalmu jauh lebih berharga dari uang receh yang ada di dompetmu. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ban sentral dunia terus timbun emas, Cina borong 80 ton. Aksi timbun emas oleh bank-bank sentral dunia belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sepanjang Agustus 2026, Ban Sentral Global kembali mencatat pembelian emas dalam jumlah besar untuk memperkuat cadangan aset di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Senior Research Lead, APAC di World Gold Council Marisa Salim mengatakan, Ban Sentral China, Uzbekistan, dan Polandia kembali menjadi pembeli emas terbesar. Sementara itu, sejumlah ban sentral lainnya memilih merepatriasi atau memindahkan cadangan emas fisik mereka ke fasilitas penyimpanan baru. Bank-bank sentral global telah melaporkan total pembelian sebesar 170 ton sepanjang tahun berjalan 2026. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi maupun geopolitik disebut jadi salah satu faktor yang ikut mendorong berlanjutnya aksi akumulasi emas oleh bank sentral.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

pemilik toko roti yang kaya raya, selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every gem.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Biaya haji 2027 ditetapkan 98 juta per jemaah, jemaah bayar 54 juta. Pemerintah bersama DPR resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar 98 juta per jemaah. Angka ini turun dari usulan awal pemerintah sebesar 107 juta per orang. Biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar 55% dari total BPI haji dana ini digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya layanan full board syarikah, dan biaya hidup. Sementara itu, 44% sisanya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji, yakni rata-rata 43 juta per jemaah. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia mendapat kuota 220 ribu orang.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Emang kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Welcome to X Channel Radio.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Ekspor jasa kreatif butuh peta, bukan hanya semangat. Pengamat ekonomi menilai, pemerintah perlu memperkuat pemetaan ekspor jasa kreatif agar ekonomi kreatif Indonesia lebih siap menembus pasar global. Akses ke pasar internasional dinilai perlu dibangun secara sistematis melalui distributor, agen, platform, business matching, dan jejaring yang jelas. Selama ini, banyak karya kreatif Indonesia dikenal karena kualitasnya, tetapi sulit konsisten mengekspor karena tidak memiliki jalur distribusi yang stabil. Seniman, desainer, animator, pengembang game, dan kreator konten sering bergantung pada proyek satu kali atau platform global yang algoritmanya berubah-ubah. Pemetaan ekspor jasa bukan sekedar menghitung nilai ekspor. Ia perlu menjawab pertanyaan praktis. Subsektor mana yang paling potensial? Negara tujuan mana yang paling terbuka? Hambatan regulasi apa yang paling sering muncul? Dan jenis dukungan apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha? Data ekspor jasa yang lebih rinci akan membantu pemerintah merancang insentif, fasilitas promosi, dan skema pembiayaan yang tepat sasaran. Tanpa peta yang jelas, kebijakan beresiko menyebar terlalu tipis atau salah alamat. Ekonomi kreatif tidak butuh hanya pujian atas kreativitasnya. Ia butuh peta rute ekspor yang membuat karya dapat dijual berulang kali di pasar global.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Gerobaknya." Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pemerintah siapkan Perpres WUS, atur pengalihan saham dan penyelesaian utang. Pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden atau Perpres sebagai landasan hukum keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta, Bandung atau WUS. Rancangan aturan ini mencakup pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan, serta penyelesaian kewajiban keuangan proyek sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Mantovani, menyatakan penyusunan rancangan perpres melibatkan Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola BUMN, dan BPI Danantara. Aturan tersebut disiapkan untuk memperjelas pembagian peran, hak, dan kewajiban setiap pihak, sekaligus memastikan proses pengalihan saham berjalan secara hati-hati, efektif, dan akuntabel. Melalui skema ini, pemerintah akan mengambil alih kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Pengalihan melibatkan saham PSBI yang sebelumnya dikuasai 4 BUMN, yakni Wijaya Karya, Kereta Api Indonesia, Banegara Indonesia, dan Jasa Marga. Perpres tersebut juga akan mengatur penyelesaian utang proyek WOS yang mencapai sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan kewajiban keuangan proyek akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dengan anggaran yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel.
2: Gimana caranya sebuah negara melegalkan investasi kripto

0: tanpa membiarkan warganya hancur karena harga yang naik turun. Thailand baru saja meresmikan aturan ETF kripto mereka dengan 3 pagar pengaman yang sangat ketat. Aturan pertama, fokus aset. ETF ini wajib menaruh minimal 80% nilainya murni ke Bitcoin atau Ethereum. Syarat ini memastikan investasi punya fokus jelas dan uang nasabah nggak dipakai buat beli koin antah berantah. Kedua, larangan keras pakai uang utangan. Perusahaan sekuritas dilarang memberi pinjaman margin untuk pembelian ETF ini. Kebijakan ini memutus satu resiko terburuk, membeli aset super fluktuatif pakai uang hasil ngutang. Ketiga, wajib pakai pengelola berizin. Kalau manajer investasi mau menyerahkan urusan kripto ini ke pihak lain, mereka wajib memilih lembaga yang punya lisensi resmi. Jadi, semua perputaran uang tetap diawasi penuh oleh negara. ETF kripto di Thailand bukanlah kebebasan tanpa batas. Ini inovasi yang dikawal ketat supaya investor aman dari jebakan utang.
1: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Welcome to X Channel Radio.

0: Rex People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Erick Thohir nilai MotoGP Mandalika 2026 beri dampak positif bagi ekonomi daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ajang balap motor kelas dunia ini dinilai mampu menggerakkan sektor pariwisata sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Erick menyebut penyelenggaraan ajang olahraga internasional dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menyinggung laporan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, mengenai penurunan angka kemiskinan.

0: selama 3 hari penyelenggaraan, meningkat dibandingkan 140.324 penonton pada edisi 2025. Berdasarkan data Dorna, jumlah penonton mencapai 39.510 orang pada hari pertama, naik menjadi 53.296 pada Sabtu, dan mencapai 65.069 orang pada Minggu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Sejumlah token utama seperti STRK, ARB, STBL, PENGU, dan DBR bersiap memasuki jadwal pelepasan pasokan atau token unlock pekan ini. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, STRK dijadwalkan melepas sekitar 128 juta token senilai 15,67 juta dolar AS pada 15 Oktober. Peristiwa ini diikuti oleh ARB yang akan melepas 93,65 juta token senilai 18,68 juta dolar AS pada 16 Oktober, serta STBL, PENGU, dan DBR pada 17 Oktober. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati peristiwa unlock yang berpotensi meningkatkan pasokan likuid karena aset menjadi tersedia bagi penerima alokasi. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh pergerakan wallet, likuiditas exchange, aktivitas jaringan, serta fakta bahwa token yang dilepas tidak otomatis dijual ke pasar terbuka. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
7: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Rex People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

0: ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi, punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi, tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sebelum bayar pakai kris, Gubernur BI ingatkan nasabah periksa nama penerima. Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengingatkan masyarakat untuk memeriksa nama penerima sebelum melakukan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Langkah sederhana ini penting untuk mencegah kesalahan transfer, seiring semakin luasnya penggunaan pembayaran digital. Destri menilai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi dan tidak sekadar memindai kode QR lalu menyelesaikan pembayaran tanpa memastikan identitas penerima. Saat ini, pengguna QRIS telah mencapai 67 juta orang dengan 46,7 juta merchant. Sebanyak 96% merchant merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejak diluncurkan Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, QRIS terus berkembang dan kini digunakan hingga di pasar-pasar tradisional. Selain memperluas sistem pembayaran, BI juga memperkuat keamanan transaksi. Destri menegaskan inovasi harus diimbangi mitigasi risiko yang tepat. Sistem BI Fast kini beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sementara kerja sama QRIS lintas negara terus diperluas, termasuk melalui penandatanganan kerjasama dengan Bank Sentral Timor Leste.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup ambles. Indeks harga saham gabungan terkoreksi dalam 2,59% ke posisi 5.936,15 pada perdagangan Senin 12 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sebanyak 118 saham menguat, 632 melemah, dan 213 saham stagnan. Penurunan IHSG tertahan oleh penguatan saham INKP 4,83% ke 8.675, CPIN 2,03%, JPFA 1,96%, MEDC, ICBP, serta ITMG. Di sisi lain, tekanan jual hebat menyeret saham PTRO yang ambles 14,95% ke 4.040, CUAN turun 14,94% ke 655, dan DSSA merosot 14,60% ke 965. Pelemahan ini juga diikuti saham BRIN, Raja, TPIA hingga XCL. Pasar tertekan oleh eskalasi geopolitik Timur Tengah, riset inflasi Amerika Serikat dan Cina, serta pertemuan IMF dan Bank Dunia. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration.

0: Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Pengendalian ekspor strategis. Kepentingan nasional harus seimbang dengan prediktibilitas bisnis. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 12 Tahun 2026 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Regulasi ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, termasuk pengaturan ekspor komoditas strategis seperti batu bara yang hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor. Pengendalian ekspor memang penting untuk menjaga pasokan domestik, menstabilkan harga, dan melindungi kepentingan nasional. Namun, kebijakan yang terlalu sering berubah atau tidak predictable dapat mengganggu perencanaan bisnis, investasi, dan kontrak jangka panjang. Pelaku usaha membutuhkan kepastian, aturan yang jelas, prosedur perizinan yang efisien, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Jika pengendalian ekspor diperlukan, pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi yang terbuka dengan pelaku industri agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi yang tidak perlu. Kepentingan nasional dan prediktibilitas bisnis bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya dapat berjalan seiring jika kebijakan dirancang dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian ekspor yang baik adalah yang melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan kepastian bagi pelaku usaha.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pajak Marketplace ditunda ke 1 November. Pemungutan PPH mulai berlaku bulan depan. Direktorat Jenderal Pajak menunda pemberlakuan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 oleh penyedia Marketplace hingga 31 Oktober 2026. Dengan penundaan tersebut, pemungutan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026. Shopee dilaporkan menghentikan sementara pemungutan pajak dan masih menunggu kepastian mengenai mekanisme pengembalian PPH yang telah dipungut sebelumnya. Penundaan ini memberikan waktu bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta platform digital untuk menyesuaikan sistem dan pembukuan. Namun, kepastian teknis masih diperlukan, terutama mengenai pihak yang dikenai pajak, mekanisme pemungutan, rekonsiliasi dengan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, serta proses pengembalian pajak yang telanjur dipungut. Kejelasan aturan dinilai penting agar penundaan tidak memperpanjang ketidakpastian bagi pedagang kecil. Penerapan pajak marketplace diharapkan dapat mendukung penerimaan negara tanpa menghambat UMKM dalam menjalankan usaha melalui platform digital.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Sipal sudah kenal kakak kamu dengan tetangga sekitar. Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi. Karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: berjalan pada layar.
1: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity, dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
0: Bila Anda belum terlelap, izinkan kami terus menemani, karena X Channel hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari yang baru. X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: X Channel, inspirasi segala generasi.

Action bareng Action, simak di 103,8 FM Action Jakarta, 93,6 FM Action Bekasi, 90,9 FM Action Bandung, 103,2 FM Action Banten, 87,8 FM Action Bogor, 96,2 FM Action Pamekasan, atau 102,3 FM Action Surabaya. Klik actional.id. Actional, inspirasi segala generasi.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: Wa rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wa la tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wa li rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'ila nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup,
1: fadhalika yawma'idhin yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirina ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir, tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Wa ja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wa banina syuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wa mahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata ashar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar.
1: Tidak, demi bulan.
0: Wal layli id adbar.
1: Dan demi malam ketika telah berlalu.
0: Was subhi idza asfar.
1: Dan demi subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.
1: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
0: Nadhiran lil bashar.
1: Sebagai peringatan bagi manusia.
0: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
1: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
0: Illa ashabal yamin.
1: Kecuali golongan kanan.
0: Fi jannatin yatasa'alun.
1: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
0: Anil mujrimin.
1: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
0: Ma salakakum fi saqar.
1: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
0: Qalu lam nakum minal musallin.
1: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Walam nakunu ta'imul miskin.
1: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
0: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
1: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
0: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
1: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
0: Hatta atana al-yaqin.
1: Sampai datang kepada kami kematian.
0: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
1: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
1: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
0: Ka'annahum humurun mustanfirah.
1: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
0: Farwat min qaswarah.
1: Lari dari singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
0: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
1: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
0: Kalla innahu tadhkirah.
1: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
0: Faman syaa dzakarah.
1: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Welcome to X Channel Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberi kesehatan, kemudahan, keselamatan, perlindungan dari hal-hal buruk, keberkahan di dalam hidup, dan kenikmatan dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Ia merupakan raja yang memimpin wilayah Syam. Ia merupakan seorang penyembah berhala yang fanatik, yang menentang serta membenci ajaran Islam, agama yang didakwahkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik. Surat itu berisikan curhatan hati Abu Jahal dan orang-orang kafir di Mekah, perihal kekecewaan dan kebencian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata surat dari Abu Jahal membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan sosok Rasulullah. Raja Habib kemudian segera membalas surat itu dan mengatakan bahwa ia akan segera berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja Habib dengan dikawal sekitar 10.000 orang ke Mekah. Setelah sampai di desa Abtoh, Raja Habib mengirimkan utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan kota Mekah. Abtoh adalah sebuah lembah yang luas yang terbentang antara Mekah dengan Mina. Saat ini, Abtoh masuk dalam wilayah negara Mekah. Betapa gembiranya Abu Jahal dan para pembesar Quraisy mendengar kabar kedatangan Raja Habib. Mereka kemudian menyambutnya dengan jamuan yang luar biasa. Di tengah-tengah perbincangan, Raja Habib tiba-tiba bertanya, "Seperti apa sebenarnya sosok Muhammad menurut kalian?" Abu Jahal tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, "Sebaiknya Yang Mulia Raja menanyakan tentang Muhammad kepada Bani Hashim. Sesungguhnya mereka lebih kenal dengan sosok Muhammad," jawab Abu Jahal. Kemudian Raja Habib menoleh kepada utusan dari Bani Hashim. Orang itu kemudian bercerita, "Yang Mulia, Muhammad adalah seorang yang terpercaya. Dia jujur sampai penduduk Mekah menjulukinya dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Tidak ada orang yang pernah merasa dirugikan dari kerjasamanya dengan Muhammad. Budi pekertinya baik, dia menghormati yang lebih tua, ia menyayangi yang lebih muda. Tutur katanya halus, penuh kelembutan, ucapannya mendamaikan, tidak pernah menyulut emosi orang, tidak pernah menghasut orang. Dia seorang yang adil. Pernah suatu ketika, suku-suku kami hampir berperang karena berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya kembali. Untung ketika itu ada Muhammad yang menengahi. Ia memberikan solusi yang adil dan kami meridhoi itu. Jika tidak ada Muhammad, tentu saja kami sudah berperang, sudah terjadi pertumpahan darah. Semua orang suka pada pribadi Muhammad yang mulia." Demikianlah jawaban dari utusan Bani Hashim. Meskipun dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak berani berbohong soal sifat baginda Nabi. Pada masa itu, semua orang tahu jika Nabi Muhammad adalah sosok yang baik, yang sempurna tanpa cacat. Utusan dari Bani Hashim itu sangat menyadari jika ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak terpuji, maka kaumnya pasti akan segera tahu jika dia tengah berbohong. Ia tidak ingin dicap sebagai pembohong oleh kaumnya. Raja Habib terkejut mendengar jawaban itu. "Jika dia sebaik itu, lalu kenapa kalian membenci dan memusuhinya?" Perwakilan dari Bani Hashim itu kemudian menjawab, "Yang Mulia, sejak berusia 40 tahun, Muhammad berubah. Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Ia mulai menyebarkan agama baru. Ia tidak mengakui ketuhanan dari Tuhan-Tuhan kami. Bahkan dia menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami." Setelah itu, Raja Habib memerintahkan kafir Mekah untuk mencari dan menjemput Rasulullah SAW. Mau tidak mau, Muhammad harus didatangkan. Bila tidak mau datang, seret dan paksa dengan apapun caranya. Yang jelas, Muhammad harus dihadirkan, kata Raja Habib. Singkat cerita, orang-orang kafir Mekah berhasil menemui Rasulullah SAW. Dan kemudian, Rasulullah memutuskan untuk datang menemui Raja Habib tanpa ada paksaan. Rasulullah datang dengan mengenakan jubah berwarna merah dan sorban berwarna hitam. Rasulullah hanya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan, Sayyidah Khadijah menangis. Beliau khawatir pada keselamatan suaminya.
Demikian juga dengan Abu Bakar, ia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkan mereka berdua. Kalian jangan takut. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah. Sesampainya di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata disambut dengan ramah. Beliau dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilauan dari wajah Rasulullah yang sangat berwibawa. Raja dan rombongan dari Syam yang menyaksikan wajah Rasulullah, mereka semua tertegun dan kagum. Raja Habib kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bukankah setiap nabi memiliki mukjizat?" "Ya benar," kata Rasulullah. "Lalu mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang engkau kehendaki?" Saat itu menjelang sore, namun matahari masih berada di posisi yang tinggi. Raja Habib bin Malik kaget setelah ditantang balik oleh Rasulullah. Ia terdiam sejenak. Ia tampak berpikir dengan sangat dalam. Kemudian Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar itu engkau tenggelamkan. Kemudian munculkan bulan, lalu turunkan bulan ke tanganmu. Belah bulan itu dengan kedua tanganmu menjadi dua bagian. Masukkan masing-masing potongannya ke lengan bajumu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan itu untuk mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, wahai Muhammad, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendadak suasana menjadi sangat hening. Namun Abu Jahal dan kaum kafir Mekah sangat gembira. Mereka bersorak dalam hati. Mereka sangat yakin, pasti Muhammad tidak akan bisa melakukannya. "Inilah detik-detik kehancuranmu, wahai Muhammad," pikir mereka di dalam hatinya. Namun siapa sangka, di tengah suasana hening itu, tiba-tiba dengan tegas dan yakin, Rasulullah menyanggupi permintaan Raja Habib. "Baiklah, insya Allah, jika Allah berkehendak, aku akan memenuhi permintaanmu itu." Kemudian setelah itu, Rasulullah berjalan. Dengan langkah yang mantap, Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubaish. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Rasulullah memohon agar dapat memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik. Setelah itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Berkatalah pemimpin para malaikat itu, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali.' Wahai Rasulullah, tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk menunjukkan mukjizat dan membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Ya Rasulullah, Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat. Ia tidak punya kaki dan tangan, matanya buta. Namun Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia sekarang bisa berjalan, ia bisa meraba, dan ia bisa melihat." Mendengar itu, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lega. Setelah itu, Rasulullah turun untuk menjumpai rombongan raja dan orang-orang kafir Mekah. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bias cahaya kenabian yang muncul dan memantul dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak turun, senja perlahan datang. Matahari hampir tenggelam, suasananya remang-remang. Dengan langkah yang mantap Rasulullah berjalan. Setelah dekat dengan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera dimunculkan. Maka seketika terbitlah bulan, sinarnya sangat terang benderang. Rasulullah kemudian memberi isyarat kepada bulan supaya ia turun dan mendekat. Tiba-tiba, suasana menjadi amat sangat menegangkan. Terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Bulan yang tadinya tinggi, tiba-tiba turun mendekat ke arah Rasulullah. Serombongan awan yang tebal mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin kecil. Setelah bulan sudah sangat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian membelahnya atau memotongnya menjadi 2 bagian.
Lalu Rasulullah memasukkan yang satu potong ke lengan baju kanan dan satu potong lagi ke lengan baju yang kiri. Tidak lama kemudian, Rasulullah mengeluarkan lagi kedua potong bulan itu dan menyatukannya kembali menjadi satu. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan sangat terang dan cemerlang. Tiba-tiba saja, bulan itu dapat berbicara. Ia melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah menyebut nama setiap orang kafir yang hadir. Wahai fulan, saksikanlah. Wahai fulan, bersaksilah kamu. Menyaksikan keajaiban itu, akal pikiran dan perasaan semua orang yang hadir menjadi terguncang. Mereka bersuara dengan bergemuruh. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa hebat yang disaksikan langsung oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa, meskipun ia seorang master sihir sekalipun. Rasulullah SAW benar-benar memenuhi seluruh permintaan tidak masuk akal yang diajukan oleh Raja Habib tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun. Namun ternyata, Raja Habib masih beku hatinya. Ia masih sombong. Ia bebal untuk mengakui kebenaran Allah dan Rasulullah. Maka kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum sampai Raja Habib menyelesaikan ucapannya dan menyebutkan permintaannya yang kedua, Rasulullah memotong ucapannya. "Wahai Raja Habib, bukankah engkau mempunyai seorang putri yang cacat? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna anggota tubuhnya." Mendengar itu, Raja Habib sangat terkejut. Selama ini ia menyimpan dengan sangat rapi kondisi putrinya. Tidak ada seorang pun yang tahu penyakit anaknya, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan orang-orang yang dekat dengannya saja. Entah kenapa tiba-tiba Raja Habib menjadi sangat gembira hatinya. Spontan ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, janganlah kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan dari Muhammad. Ketahuilah, sesungguhnya aku Habib bin Malik bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, apakah engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukan ocehan Abu Jahal yang sangat jengkel dan marah karena telah gagal menghasutnya. Entah sudah berapa kali Rasulullah SAW lolos dari jebakan Abu Jahal dan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu, Raja Habib dan rombongannya berkemas untuk pulang. Sesampainya di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Tentu saja Raja Habib kaget, ia terkejut. Ia kemudian berkata, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu, nak?" Dengan sangat fasih berkata-kata, putrinya kemudian menjawab, "Wahai ayah, aku bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki itu memberitahuku bahwa ayah telah memeluk Islam. Ia juga berkata, jika aku menjadi Islam, maka anggota tubuhku akan lengkap, akan sempurna. Tentu saja aku mau, ayah." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat yang ia ajarkan, kata sang putri. Maka seketika itu juga, Raja Habib bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Undangan Abu Jahal ternyata tidak membuatnya memusuhi Rasulullah, akan tetapi membawanya kepada hidayah Allah dan agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Mekah yang ikut menyaksikan Rasulullah membelah bulan? Apakah mereka kemudian beriman? Ternyata orang-orang musyrik yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung tetap saja mengelak. Mereka justru berkata, "Wahai Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami." Mereka tetap menuduh Rasulullah sebagai seorang penyihir. Kemudian mereka berkumpul untuk merencanakan jebakan selanjutnya untuk Rasulullah. Salah seorang mereka berkata, "Muhammad tidak mungkin bisa menyihir semua orang di bumi ini. Pasti ada orang-orang yang terbebas dari sihir Muhammad." Kemudian setelah itu, penduduk Mekah yang ikut menyaksikan itu kemudian sepakat untuk menemui orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Orang-orang kafir itu membutuhkan saksi mata yang lain dari peristiwa itu. Saksi yang melihat bulan telah terbelah dari wilayah yang lain.
Mereka pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah. Dan kemudian tibalah rombongan pertama yang datang dari luar kota. Mereka kemudian bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada rembulan selama perjalanan kalian?" Rombongan pertama itu kemudian menjawab, "Iya benar, saudaraku. Pada suatu malam, kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Kemudian kedua potong bulan itu saling menjauh satu sama lainnya. Tetapi kemudian, kedua potong itu bersatu kembali menjadi satu." Orang-orang kafir itu kaget. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian datanglah rombongan kedua, rombongan ketiga, rombongan keempat, dan rombongan-rombongan selanjutnya yang baru datang dari tempat yang berbeda-beda. Ternyata mereka semua mengaku melihat dan menyaksikan keanehan yang sama yang terjadi pada rembulan. Setelah itu, sebagian dari kaum kafir memilih untuk beriman, namun dari mereka ada juga yang tetap memilih untuk ingkar. Sesungguhnya hati orang-orang kafir itu tidak hanya keras membatu, tetapi juga membaja dan mengkristal. Mereka buta terhadap mukjizat yang nyata-nyata terpampang di hadapan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah terbelahnya bulan menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Qamar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa ayyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Hari kiamat semakin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Mekah, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal adalah mungkin. Jika Allah mampu menciptakan alam semesta beserta isinya, mampu membuat lautan dan mengisinya dengan air yang asin, mampu menyimpan air tawar yang segar di dalam perut bumi yang panas, mampu menciptakan, menerbitkan, dan menenggelamkan matahari, mampu memunculkan rembulan dan membelahnya, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menentukan jalan hidup kita ke depannya. Semoga kehidupan kita dan keluarga kita selalu diberikan kemudahan. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang bersedih semoga segera berbahagia, yang punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang

0: yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Musa, maka Musa alaihissalam memang tidak di Palestina. Musa nun jauh di sana. Dia di Mesir. Mesir, Afrika Utara. Madinah, kiri Mesir, atas Palestina. Dia lahir di Mesir. Ketika itu seorang raja bernama Fir'aun. Tidak ada raja yang paling hebat daripada Fir'aun. Sampai hari ini menjadi keajaiban, 7 keajaiban dunia, piramid besar. Belum terpecahkan oleh insinyur. Kenapa bisa dibangun bangunan tinggi yang besar? Tiang-tiangnya, batu batanya saja lebih besar daripada tiang masjid kita. Disusun satu batu batanya itu katanya 2 ton beratnya. Kalau tak percaya, bawa timbangan ke sana, timbang. Bisa dibangun mereka tinggi bangunan piramid itu. Luar biasa. Tapi kejamnya Fir'aun juga luar biasa. Yudhabbi'una abna'ahum. Anak laki-laki. Wa yasta'yuna nisa'ahum. Anak perempuan, biarkan hidup. Tapi kalau anak laki-laki, harus dihabisi. Gara-garanya apa? Ternyata raja yang perkasa itu takut dengan mimpi. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat ada anak laki-laki, bayi kecil, menarik mahkota kerajaannya. Habis itu dia bangun, dia kumpulkan semua watimpir, dewan pertimbangan Fir'aun. Kumpulkannya semua. Kumpul-kumpul, semua datang ya. Ya, besok mereka semua datang. Ada apa, Tuan On? Saya tadi malam mimpi. Mimpinya apa? Nampak saya ada anak laki-laki menarik mahkota saya. Oh, bahaya. Artinya ini ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan mencabut mahkota kekuasaan kerajaanmu, maka kau akan binasa. Dia pun ketakutan. Rupanya orang-orang yang perkasa punya kekuasaan itu takutnya luar biasa. Sama mimpi pun dia takut. Dan ciri Fir'aun pertama, takut pada mimpi, takut pada ramalan, dan yang kedua adalah dikelilingi oleh para peramal-peramal. Sekarang dalam bentuk komentator-komentator. Ini bahaya nih Pak, ini ke depan akan begini, ini harus kita habisi, harus kita musnahkan ini, harus kita potong ini lehernya. Maka dia keluarkan keputusan Fir'aun, semua anak yang lahir tahun ini habisi. Itulah yang diceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yudhabbi'una abana'akum razia. Ketika ada anak lahir, potong. Sebelum dipotong, periksa dulu, buka. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki. Oh, makanya banyak yang takut punya anak laki-laki, takut dibunuh. Nah, sekarang mungkin bapak ibu melihat ada laki-laki takut menyatakan dirinya laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Be a man, jadilah laki-laki. Ini yakun ada, badan berotot, tapi melambai. Kok kenapa? Aku takut disembelih Fir'aun. Maka siapa saja yang laki-laki potong. Begitu indahnya skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu perempuan melahirkan anak. Nama perempuan ini Yuhanis. Apa kata Allah? Wa au'ayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada Yuhanis ibu Musa. Fa'in ghifti alaihi. Kalau kau takut anakmu nanti ditangkap oleh Fir'aun disembelihnya. Fa'alqihi fil yammi. Hanyutkan dia fil yammi. Yammi itu artinya sungai. Sekarang orang mau makan yammi. Fa'alqihi fil yammi. Kau hanyutkan dia ke sungai. La takhafi. Jangan kau takut. Wa la tahzani. Jangan kau sedih. Don't be sad. Inna radduhu ilaiki. Nanti kami akan kembalikan anak itu kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin. Kami akan jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Maka dia letakkanlah anak itu. Sebelum dia hanyutkan, ardi'ihi, susukan anakmu. Disusukannya lah anaknya. Itulah makanya ibu-ibu yang mau naik pesawat, ini bayi tidak boleh naik pesawat. Gitu Pak Dokter ya. Nanti gendang telinganya rusak, nanti tidak stabil.
Tapi kalau sudah sekian bulan, boleh dengan syarat apa? Saat take off, anak itu disusukan. Dipeluk ibunya dalam keadaan tenang, maka tidak berpengaruh jiwanya. Detak jantungnya normal. Ibu-ibu bawa bayi dipeluknya, anak itu maka pesawat. Anaknya tenang, bapaknya pula tak tenang. Asik menengok pramugari. Lalu kemudian setelah disusukannya anaknya tenang, anak itu pun diletakkannya ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil. Asbaha fu'adu ummi Musa fariha. Setelah dihanyutkannya anaknya itu, hatinya hampa. Tak ada lagi makan, tak kenyang tidur, tak lelap memikirkan anaknya. Tapi Allah sudah menenangkan hatinya. La taqafi, jangan kau takut. Ibu-ibu yang sedang mengirimkan anak ke pondok pesantren, la taqafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Apalagi sekarang sudah bisa nelpon. Sedangkan Yohanes waktu itu belum ada GPRS. Dia tak tahu posisi anak sedang berada di mana. Dia tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan, hanyutkan anak ke sungai Nil. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Andai dikunyah kuda Nil waktu itu. Tahu sendiri gigi kuda Nil sebesar ini. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Ternyata kuda Nil tidak membunuh Nabi Allah. Fir'aun saja yang mau membunuh Nabi Allah. Maka lepaslah dia. Kemana lepasnya? Rupanya pergilah kotak kayu itu ke tempat pemandian istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang ditakuti, itu pula yang datang. Asiyah bersama dayang-dayang di tepi sungai Nil melihat ada kotak kayu. Wahai pengawal, apa itu kotak kayu? Aneh. Ketika mereka berenang menarik kotak kayu ke tepian sungai Nil, mereka lihat ada sesosok bayi. Asiyah selama ini tak punya anak. Allah jaga rahim Asiyah tidak berkembang benih Fir'aun yang zalim, yang jahat. Di dalam rahim Asiyah Allah berikan dia anak tanpa mengandung. Ada orang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan anak 2 tahun, begitu lahir anak durhaka. Tapi Asiyah tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tapi punya anak yang soleh. Itulah dia Musa alaihissalam. Bawa dia ke istana. Ini anak yang kurindukan selama ini. Memanglah aku sudah lama menunggu menantikan dia. Maka ibu-ibu yang punya anak asuh, katakan kepada anakmu, anakku, kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Maka kata si anak, amazing my mother. Lalu si anak pun dibawa ke istana. Sampai di istana, suaminya yang ketakutan menengok sesosok bayi. Inilah agaknya anak yang kulihat dalam mimpiku. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi dia biarkan besar, dia biarkan besar. Lalu kemudian anak ini menangis, siang malam menangis karena haus. Diadakanlah musabaqah ibu susu nasional. Siapa saja ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini dalam keadaan anak ini bisa diam, maka dia akan diangkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana. Peserta nomor 1. Begitu disusukan, awuk. Peserta, tiba-tiba datang ibu kandungnya. Allah mempertemukan, langkah rezeki pertemuan maut. Jangan risau dengan perpisahan, jangan pula risau dengan pertemuan, karena itu sudah ditetapkan Allah. Sampai masanya ibu kandungnya ikut antrian, satu pun tak tahu. Silakan ibu. Disusukannya anak itu pun diam. Uniknya anak bayi, dia bisa membedakan mana ibu kandung, mana ibu tiri. Uniknya anak bayi, dia tak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa tahu mana bapaknya, mana ibunya. Kalau tak percaya, bapak yang punya anak kecil, pulang dari sini, ambil, coba susukan. Pasti dia tak mau. Dia tahu. Lalu kemudian diam, Allah pertemukan. Terbukti janji Allah, inna raddu ilaiki, kau hanyutkan saja dia ke sungai ini, nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia rasul.
maka yang menyusukan Musa ibu kandungnya sendiri, sampai akhirnya dia besar, sampai akhirnya dia merangkak. Saat itu Fir'aun melihat dia tetap risau, inilah dia. Lalu dia katakan, oh Aisyah, ya, ini nampaknya anak ini yang akan merebut kekuasaanku. Tidak, ini anakku, kata Aisyah. Tapi aku tetap risau. Kalau begitu kita tes dia, fit and proper test. Kita letakkan api, kita letakkan roti. Kalau nanti dia ngambil roti, inilah dia, dia kita pancung, ya. Oke, aku setuju. Tapi kalau nanti dia mengambil api, maka berarti dia anak kecil yang tak tahu apa-apa. Oke, maka diadakanlah tes. Maka jadi yang suka ngetes nih Fir'aun. Dites ini. Ini orang anti NKRI atau nah, ini kita tes. Kita tes dulu. Lalu kemudian diteslah. Lalu kemudian tangannya sudah mau mengambil roti. Karena setan menggiring tangan Musa mengambil roti, disitulah datang malaikat menolong, diambilnya api, diletakkannya ke lidahnya, luka lidahnya sedikit, maka ngomongnya pun kurang jelas. Makanya ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku, karena aku akan menghadap Fir'aun. Wayassirli amri, mudahkan urusanku supaya aku jangan susah dalam perjalanan. Wahlul uqdatan min lisani, hilangkan kendala yang ada pada lidahku. Yaqawu qawl, supaya Fir'aun nanti bisa ngerti apa yang aku ucapkan. Begitu salah satu pendapat tafsir ulama. Allah selamatkan dia, Allah yang menurunkan pertolongan. Setan tak dapat menyesatkan. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Qul wallahu ahad, katakan Allah Esa, minta tolong kepada dia. Allahu, mentang-mentang nama dia diulang terus. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Palestina. Kemana dia menghadap lawan salat? Palestina. Di mana lahirnya dan dibesarkannya Isa? Palestina. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa hubungan Musa? Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Fir'aun. Bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 600 ribu orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir, 600 ribu orang dipukulkannya tongkatnya. Pukulkan tongkatmu hai Musa, maka Musa memukulkan tongkatnya, famfalaqa, terbelah laut itu, kaqaudil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah. Sampai sekarang orang Mesir meyakini, katanya di Laut Merah itu nanti ada gelombang besar, di situlah tempat tenggelamnya Fir'aun. Saya kebetulan naik kapal laut Wadi Nil dari Kairo, naik mobil keterusan Suez, dari Suez terus Laut Merah menuju Jeddah. Abu Somad, ya, kemarin waktu naik kapal di Laut Merah, di mana terasa gelombang yang paling besar? 2 hari 2 malam perasaan besar terus. Mereka meyakini situlah tenggelamnya. Kita tak penting dia tenggelam di mana, yang penting dia perjuangan luar biasa. Sampai akhirnya Fir'aun itu mati. Kematian Fir'aun sangat memalukan. Mati dalam keadaan tersedak. Mati. Masuk cairan ke dalam paru-parunya. Kita tidak mungkin air masuk ke paru-paru. Karena setiap air masuk, kita pasti bersin. Andai orang sambil minum ngobrol, tapi Fir'aun apa boleh buat, masuk air garam. Sedangkan masuk ke tenggorokan saja air garam sakitnya luar biasa, masuk ke dalam paru-parunya, dan akhirnya dia pun mati. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau Fir'aun, bibadanika, badanmu kami selamatkan, tidak hancur dimakan ikan paus, tidak hancur busuk karena diambil di pantai, mereka bersihkan, jadilah dia mumi Fir'aun. Dan ada filmnya, Mummy Return. Biasa.
Dia terbujur kaku sekarang di Museum Tahrir Square di tepi Sungai Nil Kairo. Mata melotot. Lalu kemudian saya pun melihat dengan mata kepala bagaimana Fir'aun. Di mana letak Fir'aun? Di atas. Hebatnya Fir'aun, sudah mati pun tetap juga tinggi di atas. Bapak yang dia yang tersinggung. Saya jalan-jalan di bawah, jalan-jalan, mana letaknya? Di atas. Begitu saya mau naik, di mana ruangannya? Di atas. Begitu sampai di pintu, bergetar jiwa saya. Kenapa? Melihat tulisan, bayar 100 pon. Ternyata mau jumpa Fir'aun, bayar wanipi. Ambil duit, beli tiket. Masuk ke dalam, sampai di dalam, dia sudah menyambut di pintu dalam kotak kaca. Saya melihat, saya baca ayat kursi, Allahul Qayyum. Oh, takut ada hantu-hantu jin-jin setannya. Inilah ternyata yang menyembelih anak kecil dulu. Dulu kau Fir'aun menyembelih anak kecil. Sekarang anak-anak kecil lari-lari dikeliling. Anak kecil lari-lari. Anak-anak bule itu. Bule sama Pak Ali. Mereka menengok. Lucu. Wah, terbujur kaku. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya kuning keemasan. Hidungnya mancung. Kulitnya sudah hitam mengering. Sampai ke kuku-kuku kakinya saya lihat. Kukunya, panjang-panjang kukunya, tangannya saya lihat. Tapi dia tetap pakai kain. Tetap pakai basahan. Lalu kemudian begitulah akhir kesudahannya. Dan Nabi Musa pun terus melanjutkan perjalanan. Tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Niatnya sudah sampai ke Palestina. Dia meninggal di dataran Sinai. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, dilanjutkan perjalanan itu menuju Palestina oleh murid Nabi Musa bernama Yusha. Yusha, tulisan Arabnya ditulis Latin Joshua. Yusha bin Nun, Joshua. Lalu kemudian Joshua membawa, sampailah mereka ke Palestina. Lalu kemudian sebelum itu adakah lagi Nabi yang di Palestina? Ya, siapa dia? Dialah Nabi yang ibadahnya diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Padahal ibadah-ibadah zaman dulu mansukh, tak boleh diamalkan. Tapi ibadah dia boleh diamalkan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Ahabbus shaum ila Allah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa satu hari. Wa yuftiru yauman, makan satu hari. Nabi Daud kalau hari ini makan, besok dia puasa. Nah, bapak-bapak yang hari ini makan, besok makan lagi. Apa salahnya? Lalu kemudian Nabi, besok kebetulan kita Kamis, baik puasa sunat, maka Nabi Daud ini luar biasa. Kenapa puasa Daud? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa bukan puasa Adam? Kenapa bukan puasa Isa? Karena Daud adalah raja. Makanya mereka menyebut dia King David. Daud David. Daud punya anak raja juga, King Solomon. Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebut Solomon. Bahkan katanya ada penulis baru sampai pula kerajaan ini ke Yogyakarta, Sulaiman. Masya Allah. Baik-baik yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud berkuasa raja, tapi masih sempat puasa sunnah. Nabi Daud itu raja, Pak, bukan ustaz. Tapi masih sempat puasa sunnah 1 bulan 15 hari. Ini raja puasa. Ini baru jadi RT, udah gak pernah puasa. Nah, mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Dan Nabi Daud itu manusia yang paling sibuk. Kenapa Nabi Daud manusia paling sibuk? Karena Nabi Daud itu istrinya, tolong tenangnya, 100 orang. 100 bu. 100 istrinya. Masih sempat dia puasa sunat sebanyak 15 hari dalam sebulan. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid, besi. Hadid, besi, bisa lunak di tangan Nabi Daud. Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat baju besi, tameng.
perang. Baju besi Daud, dia sendiri yang buat. Dilunakkannya besi dengan tangannya, dijadikannya baju besi untuk perang. Lalu dijualnya, hasil penjualan dengan tangan itulah dia ambil untuk makannya, karena dia tak ingin makan syubhat Nabi Daud alaihissalam. Jauh dari syubhat, karena pekerjaan dengan tangan, puasa sunat banyak, dan berpuasa. Lahir anak, anaknya Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian ini juga ada di Palestina. Sebelum itu ada yang lebih tinggi, yang namanya tadi kita sebut empat kali. Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim alaihi salam kampungnya bukan di Palestina, tapi di Babel. Hah? Bangka Belitung. Babilonia. Irak. Babilonia. Kemudian dia hijrah pindah ke Palestina bersama istrinya Sarah. Lalu di sana dia tak punya anak. Lama menikah tak ada anak. Rabi'ah bin Minas Salihin, Rabi'ah bin Minas Salihin. Adinda, karena kita tak juga punya anak, izinkan aku buka cabang. Akhirnya dibukalah franchise. Dia pun menikah dengan Hajar. Dari Hajar itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. El, Tuhan. El, Tuhan. Ilah dalam bahasa Arab. El, Isma, kabulkanlah. El, ya Tuhan. Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, di mana rumah bapak kabulkan ya Tuhan? Rumah siapa? Rumah Pak Ismail. Begitu anaknya lahir, dia beri nama Ismail alaihi salam. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, jarak Ismail dengan Ishak bukan dekat, 13 tahun. Setelah 13 tahun, ternyata Allah mau menunjukkan, hai Ibrahim, istrimu yang dikatakan orang ajuzun aqim, ajuz perempuan tua, aqim mandul, tak mungkin punya anak. Allah berkehendak innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya setelah 13 tahun, perempuan yang diponis mandul itu pun bisa punya anak, melahirkan anak bernama Ishak. Ini pelajaran penting. Ibu-ibu juga punya hujah. Nanti kalau bapak berkata, nampaknya kita sudah lama, tenang bang, setelah 13 tahun nanti lahirnya anak. Akhirnya lahirlah anak bernama Ishak, maka kita sebut Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga kecil Ibrahim yang luar biasa. Ibrahim, Sarah, Hajar, dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ibrahim alaihissalam, lahir Ismail alaihissalam. Cucu cicit keturunan inilah yang menjadi nabi-nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Palestina. Dan Nabi Muhammad dari jalur Ibrahim juga, karena Muhammad itu adalah anak dari Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan daripada Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit dari Adnan, Adnan keturunan Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berkata, nanti dari anak cucu keturunanku akan ada nabi terakhir yang akan memimpin dunia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa juga berkata, apa kata Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nabi terakhir sesudah aku nanti namanya Ahmad. Ada yang GR ketika disebut G Ahmad, aku tuh siapa? Ahmad Musadek. Nanti kalau semua yang nama Ahmad ngaku nabi, Nasrullah ngaku nabi juga. Setelah engkau, aku nabi juga. Mana ayatnya? Idza jaa Nasrullahi wal fath. Nasrullah ngaku nabi. Dan setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ahmad itu nama dia juga. Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Fatihu lima sabab.
Al-khafatihu lima ughliq, al-khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Ahmad dia, Muhammad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin

mulut kuning pun keluar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan terpukau dengan nama. Orang boleh satu, namanya bisa banyak. Sama dengan ini, Ustaz siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Loh, yang kemarin kami cari di internet kok bukan Somad, siapa? UAS? Ustaz Abdul Somad. Bukan ujian akhir semester. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menceritakan inilah makna ungkapan firman Allah allazi barakna haulah, kami berkahi sekeliling Palestina karena di sana bumi para nabi. Ibrahim hijrah ke sana, Isa di sana, Musa pindah ke sana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, bumi yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang hari ini nulis di koran, Twitter, nge-tweet, tulis update status, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Palestina, enggak usah terlalu repot dengan Palestina, ini kepalanya bengkok. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan bilateral, bukan hubungan negara, bukan hubungan kebangsaan. Palestina adalah keyakinan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Siapa yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad rasulullah, maka dia mesti membela Palestina. Semua yang ingin merampok, merampas Palestina, maka harus batil, harus musnah dari muka bumi ini, termasuklah Donald Bebek. Allahu Akbar. Nanti kalau ada anak-anak muda kita turun ke jalan, biro, bidam, nufkiriyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawa mobil, apa ini anak-anak repot-repot Palestina? Apa ini ribut-ribut dengan Palestina? Biarkan aja urusan negara mereka. Bapak Islam apa enggak? Kamu ragu dengan Islam saya? Gak yakin saya ini Islam? Tes saya kalau gak percaya saya ini Islam. Nanti kalau kita main tas, setiap orang datang buka celananya, udah sunat apa belum? Kau mesti tunjukkan cintamu pada Palestina. Maka jangan heran tadi kalau Pak Ketua Masjid pakai sorban Palestina. Palestina, save Palestine. Bangga kita melihat anak muda pakai baju gambar intifada, save Palestine, we love Palestine. Bangga kita walaupun enggak sholat. Janganlah. Kalau sudah tulisannya Palestina, tentu sholat. Tapi masjid yang baju yang bertuliskan Palestina, jangan dibawa sholat. Ini gambar intifadah, orang sedang memanah, dipakainya sholat. Allahu Akbar. Orang yang di belakang nengok. Beli di mana kaosnya? Baju-baju bergambar. Nah, ini Palestina adalah kecintaan kita. Paling tinggi adalah datang ke Palestina. Nah, ini datang ke Palestina. Yang punya duit pergi umrah. Sebelum pergi umrah atau setelah umrah ke Palestina, tunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Setelah melihat Palestina dengan mata kepala sendiri Pak Ustaz, akhirnya suami saya itu pulang, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga bisa ke Palestina insyaAllah. Bapak yang nanam sawit, yang nanam karet, niat di awal, aku nanti kalau ini tumbuh, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Pas mendodos sawit, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Itu ketika dapat rezeki, bawa anak-anak, tunjukkan kepada dunia, inilah Palestina, kami cinta Palestina. Foto di sana, like and share. Save Palestine, save Palestine. Begitu. Sekarang bule-bule orang barat saja unjuk rasa di jalan. Betul? Mereka selamatkan Palestina paling tinggi. Tapi jangan sampai saya mau ikut perang melawan Israel. Belum tentu sanggup. Memang sanggup. Saya tidak ingin nanti membaca radar Lampung. Tiga orang Lampung terdampar di Palestina. Bukannya menghabisi Yahudi, malah terdampar karena enggak dapat lontong sayur. Memalukan. Nah, yang bawah kirim bantuan uang. Berapa duit? Di sini banyak anak yatim, orang susah. Bagi dua. 100 ribu di sini, 100 di sana. Cuman 100 Pak Ustaz, 50 di sini, kirimkan ke sana. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bantuan untuk perang, maka dia dapat pahala perang walaupun dia tak ikut perang. Ah, Allahu Akbar. Apa
Soalnya biasanya kalau acara itu, begitu saya katakan tolong Palestina, keluar kotak langsung. Keluar kotak. Berapa kotak yang keluar, Pak? Ada 10, Pak Ustaz. Tolong kawal, jangan sampai pulang 5. Satu orang bertanggung jawab bawa. Agak jauh. Tarik. Karena banyak juga yang meneriakkan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu dah ke ujung, Allahu Akbar. Rupanya kawin punya. Banyak yang kawin sekarang. Lalu saya enggak sanggup, Pak Ustaz. Mau ke Palestina enggak sanggup, mau ngasih duit juga enggak sanggup, Pak Ustaz. Saya kalau diajak iktikaf insyaallah, kalau diajak dengarkan ceramah hujan-hujan insyaallah, tapi kalau udah keluar duit nih, Pak Ustaz. Kalau teriak Pak Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi begitu keluar duit. Tak bisa. Oke, yang paling rendah doa. Angkat doa. Saya belum pernah setiap khutbah, belum pernah saya tinggalkan. Kalau khutbah Jumat saya tetap Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestine. Amin. Gitu jemaah. Apa yang kau tangiskan tadi? Ustaz Somad doa untuk Palestina. Ustaz Somad berdoa untuk Palestina. Emang kau ngerti bahasa Arab? Enggak. Terus Palestine kata dia. Palestine itu pasti Palestina. Oh. Masya Allah. Nah, kalau saya diminta sholat jadi imam, saya memang menolak. Saya takut, khawatir menimbulkan fitnah. Ini saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir apa jahar. Sementara saya di masjid dekat rumah saya jahar.

Itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Tidak bisa jadi imam. Alah, somat itu ceramah aja. Setiap jadi imam, bisa. Cuma saya tak mau menyebutkan fitnah. Tiba-tiba saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, orang marah. Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Ini kan masjid Muhammadiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu masjid ini pakai kunut apa enggak. Nanti tiba-tiba dibuat kunut, rupanya enggak berkunut. Dibaca berkunut, rupanya enggak berkunut. Enggak berkunut, rupanya berkunut. Akhirnya orang bukan mencerna ceramah kita. Pulang dia dari masjid, gimana Ustaz Somad tadi? Ternyata enggak pakai kunut. Dia tak ingat isi ceramah. Menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itu maka anakku Masya Allah dibawa orang tua ke masjid untuk mengingatkan ada pengajian. Nanti setelah anak-anak yang nangis-nangis tadi, yang jerit itu besar, mereka lah yang akan mengundang Ustaz Somad kembali ke masjid. Yang tadi umur 5 tahun akan datang, mereka sudah umur 25 tahun menjadi remaja masjid. Dia cari daftar ustaz yang pernah berceramah ke Lampung. Ustaz Abdul Somad, nomor HP, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad, tak salah lagi. Kami ketua masjid Pak Ustaz, dulu waktu Ustaz datang saya waktu itu masih kecil. Oke. Bisa Ustaz datang? I'm coming. Tapi kami lebih meyakinkan apa betul nih Ustaz? Iya. Masih hidup Pak Ustaz? Masih. Kalau di masjidmu masih ada suara anak jerit-jerit, masih ada anak menangis-nangis, bersyukurlah. Karena 20 tahun akan datang masjid ini tetap sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel terkencing-kencing pakai pampers. Mati tentara Israel ketika diperiksa, ternyata mereka pakai pampers. Mencret dia. Beda sama orang Islam. Orang Islam tak pernah takut mati. Iskariman au mut syahidan. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang salat tahajud malam, jangan lupa doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang di Palestina. Berikan dia kelapangan hati. Dia adalah saudara-saudara kami, ya Allah. Ajak anak-anak. Anak-anak doa ya. Oh, jadi doa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Yang enggak boleh itu salat pakai bahasa Indonesia. Itu enggak boleh. Allahu Akbar kabiro. Engkau maha besar, ya Allah. Batal salat. Kalau doa apa salahnya? Silakan doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku kuliah di Jakarta, aku takut dia berzina, jangan sampai dia narkoba, jangan sampai dia dilarikan orang, jangan sampai kena hipnotis, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran. Kalau bisa cepatlah pulang, IP-nya 4, honor enggak apa-apa, tapi yang lama-lama. Hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan dibaca kuat-kuat, apalagi di masjid dekat teman sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Itu tanya kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau sifatnya pribadi, doa diam-diam aja. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah akulah minta apa. Urusannya doa masing-masing.

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji. Dan Dia, Maha Kuasa, atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: فاتقوا الله ما استطعت

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur. Dan sayur-sayuran. Dan zaitun. Dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Welcome to X Channel Radio.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu akbar, Allah.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: Waduh, Ndih. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
2: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang, penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
2: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
3: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
4: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: MSCI lanjut bekukan saham asal Indonesia. Morgan Stanley Capital International MSCI diprediksi tetap menerapkan kebijakan freeze atau pembekuan sementara saham-saham asal Indonesia, berdasar hasil evaluasi indeks yang diumumkan. Saat ini, MSCI memberlakukan kebijakan freeze bagi pasar modal Indonesia, sehingga lembaga provider global itu tidak menambahkan saham baru ke indeksnya dan tidak menaikkan bobot saham yang sudah tercatat. Analis Mirae Aset Sekuritas, Wilbert Arifin, menilai kebijakan freeze terhadap saham Indonesia oleh MSCI akan diterapkan, kendati Indonesia masih dalam klasifikasi pasar emerging market. MSCI akan mengevaluasi kembali perlakuannya terhadap Bursa RI menjelang peninjauan indeks November 2026.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Sejumlah token utama seperti STRK, ARB, STBL, PENGU, dan DBR bersiap memasuki jadwal pelepasan pasokan atau token unlock pekan ini. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, STRK dijadwalkan melepas sekitar 128 juta token senilai 15,67 juta dolar AS pada 15 Oktober. Peristiwa ini diikuti oleh ARB yang akan melepas 93,65 juta token senilai 18,68 juta dolar AS pada 16 Oktober, serta STBL, PENGU, dan DBR pada 17 Oktober. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati peristiwa unlock yang berpotensi meningkatkan pasokan likuid karena aset menjadi tersedia bagi penerima alokasi. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh pergerakan wallet, likuiditas exchange, aktivitas jaringan, serta fakta bahwa token yang dilepas tidak otomatis dijual ke pasar terbuka. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash. Only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.